0: Asawanti karo sanggodom ki along sore sore ga ampa adi asia akra onlo na bera bung del ki ingro gulori te bidau lepe denda mang to upa harte ga karya lang mung kaya mo nodom na onlo na peribe lagi onta sup te baru dip
1: johar.